ka longo leswa hezwa chuma kambe leswa ku ve munhu wa ku hanya emakinini leswa swi mutsakisanga leswa ku hanya ka dokodela kasi ku ve a tizawanuna leswa swi mubayisa ngopfu.

0: Nganzi mahele zvikatanga dzinonawo wena ha wazvitora zvakonzitera kuvava siku nemumo kasinzi kutisala chokare kambe loko ndzikombela mati unzinyika yakutitimela kiwa zvitora zvakuhanza vengana nawona nakona loko yatlechika unzi kondzikomba makatla zvatlhelezvo zvikomba zvakuhanga kulo wa utsamisekanga. Halo,
1: halo,
0: imbulana ma
1: Marui Mandlati
0: uri kumai kui Mandlati
1: abadha nimawata
0: halisi muna wala kuleza
1: lava koseti
0: ya yeah. Anzina tinyingita koseti mashii hiyo ila wako
1: baba
0: anzina tisimu tinyingita koseti mashii hiyo ila wako nzinga tika nzina yona
1: ilila ku luanga teka wansati papai
0: luanga teka wansati papai lana tisimu ta 4 cosette nzi
1: baba
0: atsimani ngana atelita kukutsala ungafu ingwana
1: apodi unvekela ungafu ingwana
0: okay liaka mani simle
1: ni reketaka wena kola ntirweni nikangamya mina hinkwayo akamandlati ni hinkwayo vayingisete varadu
0: anka rinwo nzo
1: eh
0: ciao ciao
1: ciao
0: tabe amukela mwana mwingi seti ka chatlech allo lengoma allo mwingi seti
2: 89.9
0: hoya hoya
2: kota pedro
0: akusikela kama singi
2: kama singi kaita vozinami
0: alisa muna lakula koleza kota pedro
2: zilava lisimula matova mbovanyana kuma 14
0: uyizile hloko mhaka ukale kungena ku yena kota pedro
2: ai kolezo zvikupiwa kuitesango lezvi loko ndzimita zvigema kune zvigema zvimitako zvakunyika urongo kumhanza ngachikumi urongo ndiyakufa
0: Basi ya kama nisimulila katorzinya
2: Zirumela kama kamwenda na wakangalo matadoro na kustodi lakini maringula ziwa David Muham na Rafael Chiriz na Alfredo Tayel maringula na Abel Himalayisa Bosi wa inisitiwara di Musambi.
0: Oze kika.
2: Yeah, kanmam.
0: Ciao, ciao.

0: 阿妈的身体，阿妈求吧，那啥人家该的事。我反正的事也是我那个老母许东为你老，他来把老母许东为你。哎，那不是，老母那个过来过来没呢？咱们的是我呢，阿爸把那个锅个，阿爷我打扫是我，那个人，你爬起来人家那也老要干啥米来的事，阿你，把一天，嘿，俺开了山穷。
1: Anya nke leo ipi misaka, uvula vula lesu ku misaka so.
2: Ay, ay.
3: Opele ilo mapu ya mamaya nye. Kona ye, ni mama na arjin, kina mapu wako kuma chowani. Kacha metela. Nga wa sumbe ini, luka luku nga, situanga. Mapu ya kuzara, avula ulil. Ya ye, kumbela kufela, anbiru lianga na yulia. Tokasuwa nga kufela papaya kwa angana nchumu kufela masaya ye. Ah, fambi kala wangani nchumu. Ayanya na vone. Usa yenja pela mke niwa mama nako. Eh, tobe, ah, fambi, patati kwela kwa. Kuluku waza, atela baku, eh, na, kula vila, pakata yela ye. Ya, isi luku shikulu kawa na waini la. Tokasuwa la kwa nyaka sabu ini. Aukati lo papa aukati, papa na uki waso kan kalu pun baca pulau balik kan, tak baca pulau sahui. Lu kau aukati, jadi lu baku jela aku jadi saya solis. Eh, kembali ke balik lu kata, kami suka dan si, kita nangka sesa nangka sesa cumi, na aku dan pada mil, na Afrika. Eh, baik tu kanu, dan nggak pola ni, ambil jasin jasin jasin jasin, dan itu balik yang komen, tanah. Ya, maka dia uja, jika aku abu tu kan mana cukup. Dia ini. Ah, faham. Angkat dia lupa dia. Ayah dia kalau dia. Angkat dia lupa apa apa pernah mama. Ah, faham tu kan aku mana cukup. Kau ni aku ini aku tu. Aku sahkan. Mama nak pernah kat mulang dia lupa dia. Mana nak berangkat di sumur itu? Berangkat di sumur itu. Eh, jadi nampak aku ini. Ati kau ni lah bosa. Eh, cukup mana mangga cukup aku. Ah, kira aku pun mangga cukup mangga. Kira kalau pakai dia, aku nak.
1: Hanya entah lo ipi misaka, ubulah ubulah lesu ku misaka so.
2: Ay ay.
0: Empel, mama, mu fumana si tu fana nama empel apa ni? Mu ni selesai senchu, mu bimfan tamu kanan tamili. Mana ngan ini situ? Di mana? Mamba.
4: Ah, ratus sampai ke ayah. Atau dah mina ada tangga. Arah cedek. Ada nunggu koko awan yang koko lukun temak. Maka dia karada, dia enggak ulah-ulah mana ni. Ida ni senang gokus nene, ambil mukangin kaya na, ambil tawa wati mana pun mama nuaya na, bawa ya na, apa anak tunggu maka ya na. Puna nene angge esipu tipu telera kang mana luau kala angganan cuma kuba, kumbu oba ke mana luamina. Kumbwa Maria Rapaji, aninge Stevie, kale shanga shenti sa shoshenti ngana tati kulu shineni. Maulu lewa anga atele da yine ayalava arivade loka babalia, na kube angana nchumu. Se aho badi angana yolia, itaba inchinchile yamba kongoloti. Kumbwa itaba inchinchile yamba nonga parataza ashi itua yenu. Wana bae na bae shisha ete makata kubatolola kumba wakuni nisualu muruini. Abashitibu kwe tala nduni nunu na wakwami nyingali sima. Ala uo lava lesha pakuyena ata kumashingene kuteka amunyo achela kashakuta. Alukubamu ya angula aula ula shaukala shunga upanga. Pela apabalu ya anga ula ula nga ete utomila yena. Aula ulile tima kata kumkata upaza mene kuchela mwenye kasha kuka. Yenamu kwa asa kuwa wajini wene kwa. Ninchumo aona nchumo. So atu ala sole sanga suulabudu. So ati ngana tati kuluta kwa ambia na lukapimisa. Ah, ati ya nakanyi. Kumbe ati ya nakanyi.

0: chakula yani. Amelele katika tisu cha kona, gunya bola. Ya fela ka primeiro poste. 2-0 katika tileche na kolori. Armindo Masingi na mindset. Abelwa ni mangi aloyi. Savimbi. Iva. Kuzeli la vangala. Tribuna de honra katika tileche kuwa. Chigolo cha umbira chela kuka conta pessoal. Chigolo cha umbira chaka wa deve kaka kandou. Kambi kutaveye na satani wabaya dipembe wa Arthur Semedo katika tileche na kolori.
1: Loko zinga chichi li jama isazwa na Savimbi kutave omjogo.
0: Ulo tisi li kambi zinga chichi ngovu. Yekuwa aikoli kukuta umelela. Amubeli lo ya tanga chela zimbiri la. Na kuwe ni aomen jogu ina lori. Ina kulori. Hilo ye adisidira kwa kuneni. Ajogu Armindo Masingi.
1: Ai woni kuita kamulisa kwe ni baia kama gambulawa ya nyamunga. La se maguru nzosa ngula kupe msila lezi. Arthur Semedo adusu ula. Loku mutamu utisela. Ai fambi.
0: Bo angasi wala kuropiwa la. Loku. Loku humutiva. Na kala etamu. Nyamuke angia ula ulisile. Sita ula ula yesu mwani, kukarala, ina inga hafumela. Kanli shili, jwa kurupi walu muka puwe nene, jukona, jutiri la.
1: Hizwana, ahien.
0: Kuni bola ilumba kawa, wa baia tpemba, egidensi ule niani. Awile kula hasi, sukila nyima, Artura alfinari. Simama ni kriteri yaku, yaku vabeli, yaku vabanana, vavitana vatavata kumbala na rwalelu. Kasiku mangasal mavila ya kugweta la kakanu. Ila kumbere walelu Geraldo. Kakanu wasimama. A bola ina Manuel Mkomi wa Bahia Eloi Makunu. Mkele ya kuzumbiri kagambule ganya muke. Abili bola ya kagidensi. Gidensi abai bambelu wa DV Geraldo. Ya yahuma. I lansamenti ke lugati baba. A bola ilumbakawa wa Bahia de Pemba. Gidensi ya chikumetil bola. Aniketa na kulori Bento. Bento aniketa mkomi Manuel. Manuel abba ya shineneni lakungani na klori limo. Chikipa chan mursinko. Limo aitika yuma. Vatekili wabili wakia wa santi furtiva tufilankulu. Ilansamenti kelo gachibaba. Edilson natuwe achukumetela bola. Itikili yuma. Ilanziwa ikikitu chikipa chan mursinko. Lateral shkero duwa deveye natuwe achukumetela bola. Echusilu ilayani. Kikitu. Nguwa ya umuni kadeve, ikulanzela na chikumitili bola ya kamari, angashukuti kwa mkela nzeni kakampi, humeli, lansamentu ilumbakawa wa Bayad Pemba, jeje, chikipa chana mordoji. Chikumitili bola ya pambini, ya susa stambula hayani, ya lakungana alan abayaka ina kuleruwa tiru hayani, bentu apetile chipa beni, lakungana loyi, gidensio, Bayad Pemba wa humana beleke lukaba, ilu ya gidensio. Achula chipa beni, rizwale, a bola ya fela mangeni ya Wilson Mukumu wa kawasu sasa nchifurtiva di filankulu. Wafamba jersu ila ya ni kapresan, wea koma bola, Wilson achukumeta shineneni, la kungana sikis, chikipa chana murza seji, chukumetili ya pambeni sikis, alawa Savimbi, akunya ikloku Savimbi, alawa Mario, angachikele Mario kuchikele gidensu, asusa bola, kela ateka loe Savimbi, kuni chihoshi makunu, a bola ilumbakawa wa Bahia de Pemba. Ijeja ngani bola, skipa chana mordoji. Ani bola la yani mbilo Bahia de Pemba, jeje. Mkele, ningwa chinende. Afula mela chikari, ahonza kusangula. Babola yaka Alan aluza. Vateka mbilo Bahia de Pemba la yani, bento ngani bola. Apetili, leku ngana gidensio. Achikela ngani bola gidensio, abela kusuani ka bento. Bento ya noe bela nengwa chibaba. Mkele bola bento achula pambini. La vetela inakulu ratiru mimi. Mkele bola mimi. Peta chikari lakuna Nelson. Nelson apeta bola. Aya Jersey. Jersey isika yuhunza yaka gidlui jeje. Jeje mkele bola. Ala wakuminketa. Akumili Nelson chikarika kampu. Nelson apeta kapitao mimi. Atakuini kapitao mimi. Aluza watikilo bili waka wadive istambu. Akela aluza la yanayen. Arakupera la Bayad Pemba. Luis kipa chana mursetu wa Bayad Pemba. Angani bola la yanayen pene. Apetili la kungani tseno wa bili wadive. Emilton angani bola. Aba yaka Paulwane. Mkele kwa shinene. Mkele kwa ati Paulwane. Bela kusuhani. Yaka Milton, chikipa chana murdesh. Milton achulo ya chipa beni, lakungana Gabi. Chikipa chana murfinset. Alawa kumuniketa. apetil ka sikis sikis am kelbola apeta pambeni ka paulana paulana am kelbola mbelo ka osant sportiva de vilankolo apeta pambeni ka milton geraldo ni muanga chikele ilusa bola ya kabelo bayet pemba e mimi anga ni bola chikepa chan muroi tchikara ka campo ajika quase apeta ka alan alan wa hunza la unza kusangula anga skuti kunza mbiri vatikilo belo ka tv e stambo anga ni bola abaya ka milton milton abaya ka jeje jeje ngera malu a bola ia cabelo acaba a Associação Desportiva de Vilanculo. Edilson na Jedi Laiane vai trocar com Mamimos, Arthur Alfinar e o Messili cartão amarelo a tive com ia Kaman. Jedi Riena Luí acho sangulele com Lejane. Angeri pouco Laiane, aquela coita no Edilson na ena. Vou que vambir. Cartão amarelo, e a Dilson, cartão amarelo, e a Jedi. Cartão amarelo, e a Jedi, o Abaia de Pemba. Na Dilson, a Associação Desportiva de Vilanculo. João Zil, a bola aí não vai cair, a Associação Desportiva de Vilanculo, ainda. Juma recalhou que ele a dever que ele gatch baba. Sua ningovo ne nzatilo anua grande círculo acho que era campo. E Gabi, que pachano mor 27. Até a bola mbelo aca o Associação Desportiva de Vilanculo. A chusilo e muito obtulo. Vai na cor vai ficar ele. E suca lá yani. A bola lo e sikisa niketa Dilson. Dilson aquele saca sikisa. Sikisa vai com Paulan. Paulan amkela bola. Apeta chinene ca Geraldo, Geraldo amkel bola, apetil pambe na gana Savimb, tensão Savimb, inibambiri, Gidencio Zwingwe na Bento Melele, Savimb ganha de catis chacona, awachi, catiketlechi gi, comba, 14 minutos, catigava chambro takakano, 2 JDV, 0 Bahia de Pemba, 20ª jornada da Calvalha Machichi. Kikitu shikipa chan morsinku kama kaka. Iye na enza kukusukila shibabene. Echineneni lekoneni. Kuve ayakurza rabola layani. Ichike lateral shkerdu wa Associação Desportiva de Vilanculo. Ichusili mchayo abtula. Kamaloe wanako kakelo gadeve kwal Jesus na mexer na vatilo nkisele. Asukile kikitu akurza rabola baila asi. Isusiwa wabele waka wa Bahia de Pemba. Kumelela Paulo ane layani. Aluza. Wateka wabele wa Bahia de Pemba. Ishersio. Abeli kwasi yaka Alan. Alan abayaka loi limo. Lima chula pambeni. Alavetela mani. Inakuloru watiru la mimi. Mima guinila. Atensão ataki ya Bahia. Iliombelo Bahia ni bola. Ataku inangene kasato wa mbaba bola. Vika stambu vakombela mao. Mchaya putule lakuna chumu. A bola. Ilumbaka wa Bahia de Pemba. Nelson chikipa chana murtrinta. Abeli lichipapeni. Yaka loi Gidencio. Abela kwasa. Nketa kapitao mimi. Atensão mimi. Ilumbaka tombe. A bola ya Hank kan Murseta, atenção Bahia, gunya layani, kumelela Wilson, bakela susa, yaka Jedi bola, Jedi ba bola, yaka Alan, Alan amkela bola, belanza ku lakungana ina kulor watiru, Bento, Bento apetile chibabeni, lakungana Loi Gidencio, a Fulamela, a onza mungu, a onza wambiria, a uya a kenyua, esa vimbi, ichuwa nilichi hoshu layani, a mchayi waptula Arthur Alfinar, Abaptula bola ilumbaka wa Bahia de Pemba. Kela nyimi sakakano loi mche waptula. Kasi angena mudahi wakawa wa Bahia de Pemba la yane. Wasati ya ya wana jersiu loi angenile kukachigavle chombirita kakano. Nati kalaku la yane. Chokare kizamil lalivaleni. Kusuwane ni grande area kia wa Associação Desportiva de Vilanculo. Iri nzela li joko jinga ya jokarata. Ikubala. Itele kutawana bola tena. Itangi kutawana voti baisa. Ishuwa li joko voki lava vatileku. Kale wala li iwa kela kwasi mingangweni yadu. Babeli, babukele. Lava mwani vatira kulomu. Ngana tivala tiva mandau lawa. Kunga litzaku tena. Kunga makeku. Kunga kutisa umwanatiku. Nga kutisa kuzwanana. Ikuwa hukeni wana wa Musambiki. Ikara bandichi wakio kuyoki la hayani. Itave isimama ina kanilezwe na ni bandichi yo kwa si juramentu kolo lezwa ku itavea gumula nini na kuluru watiru la hayani jumale zwa ku ahumesa nyanakata atuivumeliwe ku mbele wakare ambu wa utsongwane ambu ku hiku titowa nyana hichikamba abela bola akata waku na ushilileka Bra nyimi sibuli kale vale ya machichi kasi jersu ya onelaeva dai la yani mbelo pambeni wa kawa so sound sportiva sound sportiva ye ibayet pemba so sound sportiva di vilankulu yana lo amela ku 1 2-0 jokes gol rasa vimbi chimwe kachigava cha kusangula cha kakano achimwani cha umbiri kachigava le cha umbiri cha kakano anki bayet pemba wa na noyer maboya Maboya loi ala kanyisa abelilika devele bingambela ana Gonçalves vingu na parking parking na o white va fardamento ya deve belila na leo a deve yena ana Jonas Quali Nando Mascherano Sayeni Jesus ajua na mexere a ngasinga henya equipa yena loi Abdul Omar Kaser Tursmedo E nyele a chicha babiri vambiri babele komele Fidel zwinwe na gulamu kungena jeji na jersey igidance yangani bola wachuseka makunu kwa ba bola layand na katisa mahangenela ya hang kanau ya safimbi mbele wa pambeni wakawa wa 60 sportiva de Vilankulu yenaulo jersey itsamsekili Itavea kele na kunga kali li vale nchikipa chana murnov. Asukili, gidensio, hene nguachi baba, ababola, arkwa inene, isiwa la yana, tensao mbelo bayet, pema ni bola remati, mafika mbelo vadeve, ya yahuma, ikantu, bola ilumbakia wa bayet pemba. Kuni mwani mbelo wa bayia la yana, lui, ati kala kuna hila hasi, chikipa chana muru seti, peni, ilumkanza tuwa ombi. Va come la grande penalità, angai cajona le sue Arthur al finale, e come che sa ci cattisce a cona, se ne qua, a ci pava vaccia lui, pene ci vece vichiva, e va bene va deve, cambi va come la cuccia la anni, armendo i comelli, songuani, nai zama cutia la cuttiva cu, rinzuma che le cura non bello a paia di pemba lui, a te cala con la anna, come la cuma na con.
1: Esan, e bungil, e tangana, e. Como é seno na reta ola leva co a ferroviária o a lexinga lexinga itanzele agupeta a golo

Maria n'watinyonga lweyo wa ku tshamiseka hi n'wi heleketa leyi ka maxakeni hi ndlela leyi na yi gemeta ndzima leyi ya ku va muyingisi hi ta ni hlawulela vunanga ku va haleno hi muchayela inkomu swinene ka muyingisi ta ku rhandzeka u swi koteke hambi wena u tsandzekeke hi leyi nkomu hikuva hambiloko u tsandzekile ku va u hlengela ha swi tiva leswaku kola kusuhani u na hina minkarhi hinkwayo loko swi koteka ka minkwama yin'wana u ta swi kota ku va u hlengela ku va u tihlawulela vunanga lebyi byi ku tsakisaka kasi nyamuntlha swa ringana inkomu swona.